Disebutkan secara lengkap. Fa idza dana minas safa qaraa qaulahu ta'ala, kalau sudah mendekat ke bukit Safa maka membaca firman Allah Ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ayyat tawwaba bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Lengkap mulai awal ayat hingga akhir ayat. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah naik ke Safa hingga melihat Ka'bah dan menghadapnya. Lalu bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa. Berdoa bima tayassar. Rafi'an yadayhi. Berdoa dengan apa yang dia mampu berdoa, sesuai yang Allah mudahkan baginya, dengan mengangkat kedua tangannya. Selesai, maka dia ucapkan lagi la ilaha illallah, atau mulai bertakbir 3 kali la ilaha illallah dan seterusnya, lalu berdoa hakada 3 kali. Ketika sampai di Safa apa di Marwa, juga beramal dan berbuat serta mengucapkan ucapan yang sama, kecuali bacaan ayat. Ini tanpa membaca ayat dan tanpa abda bima bada Allahu bih. Kemudian diantara sunnah juga adalah boleh membaca ya, apabila dia yang membaca doa Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ini sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam al-Albani rahimahullah dalam manasiknya, wa in da'a fis sa'yi biqaulihi Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram fala ba'sa. Kalau dia berdoa dalam sa'inya dengan doa ini tadi, maka tidak mengapa. Disubutihi an jam'in minas salaf, karena doa ini sabit, sah dari sejumlah salaf. Wa dzukira minhum Ibnu Mas'ud, antaranya Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wal Musayyib bin Rafi' al-Kahili, dan juga dari Urwah bin Az-Zubair. Juga berikutnya yang termasuk sunnah adalah as-sa'yu syadid baina al-alamatain al-khadrawain, berlari cepat di antara 2 tanda hijau. Demikian banyak ungkapan apa dalam buku manasik, di antara 2 tanda hijau, karena memang zaman dulu demikian. Tapi kalau sekarang sudah apa tadi, lampu hijau, mulai dari awal lampu hingga berakhir lampu hijau yang ada di atap atau di atas. Nah, dan dalil yang menunjukkan hal ini sudah pernah kita baca, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yas'a batnal masil. Beliau yas'a, berlari. Ya, batnal masil, di batn masil. Ya. Idza tafa baina Safa wal Marwa, kalau beliau sa'i antara Safa dan Marwa. Batnal masil itulah yang disebut ya, yang merupakan di antara 2 tanda hijau. Sebutkan pula dalam hadis ya, beliau yas'a baina Safa wal Marwa

kashifan min thawbihi balagha ila rukbataihi. Yang menunjukkan memang beliau berlari cepat itu adalah kashifan min thawbi, sampai tersingkap baju beliau, balagha ila rukbatai, sampai ke kedua lututnya. Dalam riwayat lain dengan lafaz hatta tura rukbatahu min syiddatis sa'i yaduru bihi izaruhu, hingga terlihat dua lutut beliau karena sangat cepatnya lari, sehingga berputar padanya izar beliau. Wa inna mi'zarahu, dalam lafaz lain pula, wa inna mi'zarahu layadur min syiddatis sa'yi,

Ditegaskan oleh Ibn Abdul Bar, wala khilaf fis sa'i fil masil. Tidak ada khilaf tentang sa'i yang berlari cepat tadi itu di al-masil. Wa huwa al-wadi baina Safa wal Marwa, yang mana itu adalah wadi antara Safa dan Marwa. Wadi itu yang paling rendah. Inilah khilaf untuk sa'i di area tersebut. Illa anna minas salaf man kana yas'a al-masafa kullaha. Hanya saja di antara salaf ada yang yas'a kullaha, semua lengkap. Nah, baina Safa wal Marwa, minhum Az-Zubair bin Al-Awam wa ibnuhu Abdullah bin Az-Zubair. Barakallahu fikum. Namun ini sa'yi sya'yan sadidan tidak hanya berlaku untuk pria, tidak berlaku untuk wanita. Sebagaimana ar-ramlu, ar-raml dalam tawaf itu juga hanya berlaku bagi pria, tidak berlaku untuk wanita. Qala Ibnul Mundhir, ajma'u alla ramla 'ala an-nisa haulal bait. Ulama sepakat tidak ada ramal bagi kaum wanita dalam tawafnya di Ka'bah. Naam, wala fi sa'i baina Safa wal Marwa. Demikian pula sepakat ulama tidak ada sa'i bagi wanita antara Safa dengan Marwa. Maksudnya apa sa'i? Yang tadi, yang lari cepat tadi, yang di batnil masil, antara dua tanda hijau. Taib. Dan setelah itu sebagaimana disebutkan di sini adalah mencukur. Selesai dari sa'inya, maka dia mencukur atau memendekkan rambutnya. Dengan demikian selesailah dia dari prosesi umrahnya dan dia sudah bertahallul kalau dia haji tamattu. Namun bagi yang menempuh haji ifrad atau haji qiran, maka dia selesai dari tawafnya, dia tidak bertahallul namun tetap dalam kondisi ihram. Nah, kemudian qala al-babus salis, bab yang ketiga. Fil khuruj min Makkah ila Mina wa Arafat ila firaghihi min al-hajj. Pada bab ketiga ini pembahasan tentang sejak keluar dari Makkah menuju Mina dan Arafat sampai selesai dari haji. Sampai selesai dari haji, yang ini merupakan tahap kedua bagi manasik tamattu. Yani selesai dia dari jeda, ya, antara atau yani selesai dari yang merupakan masa jeda, selesai dari umrahnya dia dalam kondisi halal, maka sekarang dia masuki tahap kedua, yaitu keluar dari Makkah menuju Mina dan Arafah. Naam. Dan ini terus proses ini hingga selesai dari hajinya. Qala fa idza kana yaumut tarwiyah ahrama bil hajji min Makkah fayulabbi. Babila tiba hari tarwiyah. Kapan hari tarwiyah? Tanggal 8 Dzulhijjah. Maka dia berihram haji dari Makkah. Ihram hajinya dari Makkah. Fayulabbi, maka dia pun bertalbiyah. Wa yaf'al inda ihramihi bil hajj kama fa'ala inda ihramihi minal miqat. Dan dia melakukan beramal ketika ihramnya, berihram haji, sebagaimana amal yang dia lakukan tatkala berihram dari miqat.
Ya. Berihram dari miqat. Apa yang dilakukan ketika ihram di miqat? Maka dia bersiap, membersihkan diri, kemudian apa? Mandi. Ya. Kemudian memakai baju ihramnya. Ya, baju ihramnya. Kemudian dia kalau memang bertepatan dengan sholat, maka dia sholat bertepatan dengan waktu sholat, dia sholat terlebih dahulu, lalu dia bertalbiyah labbaikallah hajjan. Ya, karena dia sekarang sudah mau masuk ke manasik haji. Sementara bagi mutamatti ketika di miqat apa mengucapkan labbaikallah umratan. Ya, sekarang dia labbaikallah hajjan. Dan dia berihram tidak lagi keluar dari atau tidak perlu keluar ke miqat, tapi dia di tempat dia berada, di tempat dia berada. Ya. Dan dia beramal seperti apa yang dilakukan ketika di miqat. Hanya saja apa? Ucapannya labbaikallah hajjan. Labbaikallah hajjan. Wastahabba imamuna Ahmad rahimahullah taala fi riwayati ibnihi Abdullah an yatufa qabla al-ihram. Dan imam kita, Imam Ahmad, dia sebut imamuna karena beliau penulis ala madhab Imam Ahmad, yakni madhab Hambali. Imam kita menyukai, yakni Imam Ahmad menyukai sebagaimana riwayat dari putranya Abdullah untuk tawaf sebelum ihram. Thumma yusalli rak'atain, kemudian salat dua rakaat, yakni salat sunnah setelah ihram, setelah tawaf. Thumma yuhrim ba'dahuma bil hajj, kemudian berihram setelah itu, berihram haji, yakni ihramnya setelah tawaf dulu. Demikian. In kana hadza lam yarid as-sunnah, tidak ada dari as-sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu para ulama yang lainnya tidak menyebutkan dalam manasiknya. Karena memang tidak ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Karena itu diterangkan oleh al-Imam Ibn Baz rahimahullah, fa idza kana yaumut tarwiyah wa huwa samin min dzil hijjah ustuhibba lil muhillin bi Makkah wa man aradal hajja min ahliha. Apabila telah tiba hari tarwiyah, yang itu adalah hari ke-8 dari bulan dzul hijjah, disukai bagi ya, orang yang sudah berhalal kondisinya di Makkah, ya, yakni orang dari luar yang sudah umrah selesai dan halal posisinya. Waman aradal hajj min ahliha, atau orang yang mau berhaji dari kalangan penduduk Makkah, min ahliha, al ihram bil hajj min masakinihim, berihram haji dari tempat tinggalnya. Yani kalau penduduk asli ya dari rumahnya, kalau orang luar ya berarti dari hotelnya. Lianna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamu bil abah. Ya. Karena Nabi, sahabat Nabi, mereka tinggal di abah wa ahramu bil hajj minhu. Ini dalilnya. Dan mereka berihram haji dari situ, dari tempat dia berada. Yaumat tarwiyah an amrihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'murhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yadhhabu ilal bait. Dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk berangkat ke Ka'bah. Nah, ini juga sekaligus na'am meluruskan yang ada di sini. Yang keterangan tadi bahwa Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke bait. Fayuhrimu indahu au indal mizab. Ya. Sehingga berihram di situ, di Ka'bah. Tidak pula berihram indal mizab. Mizab itu, tahu mizab? Mizab saluran air yang ada di Ka'bah, yang itu terbuat dari emas,
yang itu tepat di atas Hijr Ismail. Itu namanya mizab. Ini saluran air, pembuangan air dari atas atap Ka'bah dibuang di situ. Melalui saluran tersebut. Enggak sembarangan, bukan terbuat dari pipa tapi dari emas. Walam ya'mur bi tawafil wada' inda khurujihim ila Mina. Demikian pula Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk tawaf wada karena meninggalkan Mekah menuju Mina. Enggak ada. Yang ini diyakini oleh sebagian kalangan dan diamalkan. Walau kana dzalika masyru'an la'allamahum iyyahu. Kalau seandainya itu masyru', niscaya Nabi ajarkan hal ini kepada mereka. Wal khair kulluhu fi ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu an. Kebaikan semuanya ada pada ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian, sehingga tidak ada anjuran untuk tawaf dulu ke Ka'bah, di Ka'bah sebelum ihram, enggak ada. Berihram dari mana? Dari tempat dia berada. Ini mustahab. Berihram dari tempat dia berada. Adapun ihramnya itu rukun. Ya, ihramnya rukun. Wa yustahabbu ay yaghtasila wa yatanadhaf wa tatayyab inda ihramihi bil hajj. Dan disukai untuk mandi, membersihkan dan memakai wewangian ketika ihramnya, ketika dia berihram haji itu. Kama yaf'alu dzalika inda ihramihi minal miqat. Persis yang dia lakukan sebagaimana yang dia lakukan ketika ihram dari miqat. Ya. Wa ba'da ihramihim bil haji yusannu lahum at-tawajjuh ila Mina. Ya. Setelah ihram maka disunnahkan dia untuk berangkat menuju Mina. Qabla zawal. Ya. Kapan berangkatnya? Sebelum zawal. Yani sebelum zuhur, yani waktu duha. Au ba'dahu atau boleh juga walaupun setelahnya, setelah zawal. Min yaumit tarwiyah, yang itu dilakukan pada hari tarwiyah, pada tanggal 8 itu. Sehingga berihram langsung berangkat ke Mina. Ihramnya dari mana? Dari tempat dia berada. Kalau memang di Mekah, ya berada di ihram di Mekah. Ya. Di titik mana dia berada? Di hotelnya atau kalau dia penduduk asli maka di rumahnya. Nah. Setelah itu berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina kapan? Qabla zawal. Boleh juga ba'da zawal. Wa yukthiru minat talbiyah ila ayyarmu jumratal aqabah. Memperbanyak talbiyah. Sudah, setelah itu terus bertalbiyah. Terus ini sampai dia melempar jumratul aqabah. Kapan? Tanggal 10. Sehingga sejak tanggal 8 pagi itu sampai dia tanggal 10 saat kala melempar jumratul aqabah, maka dia terus bertalbiyah. Terus bertalbiyah. Nah, di sini beliau mengatakan apa? Ila an yarmu jumratul aqabah, sampai melempar jumratul aqabah. Ya, sementara kalau Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam manasiknya beliau sampaikan dengan ungkapan wala yaqta'uha dan tidak memutusnya, yakni memutus talbiyah illa aqiba ramyi jumratil aqabah, kecuali setelah melempar jumratul aqabah. Ini catat baik-baik, insyaallah nanti akan ada pembahasannya saat sampai di sana. Wa yusallu bi Mina adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr. Maka sampai di Mina dia salat di Mina itu zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Berapa salat? 5 salat. Iya, dimulai dari zuhur,
Al-Asr, wal-Maghrib, wal-Isya, wal-Fajr. Nah, was-sunnah, dan yang sunnah adalah an yusallu kulla salatin fi waqtiha qasran bila jam'in. Yang sunnah adalah salat itu semua, setiap salat, ya, melaksanakan salat setiap waktu salatnya itu secara qasar. Zuhur qasar. Ya. Asar qasar bila jama', tidak dijama'. Tidak dijama' illal maghrib wal fajr. Kecuali maghrib dan fajr, fala yuqassaran. Enggak boleh dikasar. Tetap 3 rakaat dan tetap 2 rakaat. Iya. Jangan sampai keliru. Yang dikasar yang apa? Yang 4 rakaat. Yaitu apa? Zuhur, asar dan isya. Adapun maghrib dan fajr tetap 3 rakaat dan 2 rakaat. Wala farqa baina ahli Makkah wa ghairihim. Enggak ada beda. Baik penduduk Makkah maupun yang lainnya. Sama-sama salat ini semua diqasar namun tidak dijama'. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bin nas min ahli Makkah wa ghairihim bi Mina wa Arafah wa Muzdalifah qasran. Karena Nabi salat berjamaah mengimami umat manusia yang itu terdiri dari ahlu Mekah dan yang lainnya, baik di Mina, di Arafah, di Musdalifah, semuanya qasar. Walam ya'mur ahla Mekah bil itmam. Dan beliau tidak memerintahkan penduduk Mekah untuk sholat sempurna. Lau kana wajiban alaihim labayyanahu alaihim. Kalau labayyanahu lahum. Kalau seandainya itu wajib atas penduduk Mekah, paham ya? Penduduk Mekah memang tinggal di Mekah. Kalau ke Mina itu kan masih dekat. Untuk mereka belum jarak qasar, belum jarak safar. Namun di sini Nabi apa? Dia tegaskan bahwa hatta penduduk Mekah juga mengqasar. Juga mengqasar karena Nabi tidak membedakan. Tidak membedakan dan tidak memerintahkan penduduk Mekah untuk salat itmam. Nah, ini dijelaskan oleh sebagian ulama demikian. Karena apa? Kaitannya dengan nusuk ini semua. Kaitannya dengan manasik. Kaitannya dengan manasik. Nah, kalau seandainya mereka wajib sholat 4 rakaat sempurna, niscaya Nabi akan jelaskan kepada penduduk Mekah. Diperintah untuk sholat 4 rakaat. Tapi ternyata gak ada keterangan. Disamakan, tidak dibedakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mungkin bisa ditampilkan tentang rukun dan sunnah-sunnah haji. Kita ingat kembali ya tentang amal-amal haji ini. Yang pertama arkanul hajj, al-ihram, al-wukuf bi Arafah, tawaful ifadah, as-sa'yu bainas safa wal marwa. Ini harus kita selalu ingat. Ya. Di yaumit tarwiyah diamalkan ihram. Diamalkan ihram. Itu di yaumit tarwiyah. Dari mana ihramnya? Di mana dia berada? Di mana dia berada? Taib. Kemudian wajibat al-hajj. Al-ihram minal miqat. Ini untuk yang memang datang dari miqat. Maka dia wajib miqat, ihram dari miqat. Adapun yang sudah berada di Mekah, maka dia ihram di Mekah atau di tempat dia berada, baik di Mekah maupun di luar Mekah. Termasuk walaupun dia berada di Mina, dia berihram di Mina itu. Kemudian al-wukuf bi Arafah hatta al-ghurub. Ya, ini juga termasuk wajib. Wukufnya rukun, tapi wukuf sampai al-ghurub maka itu wajib. Al-mabit bi Muzdalifah. Ya. Al-mabit bi Mina layali ayyamit tasyrik. Perhatikan, mabit di Mina yang layali tasyrik, malam 11, 12 dan malam 13. Itu yang wajib. Ramyul jimar yaumul Id wa yaumat tasyrik. Ini juga wajib. Al-halqu bi taqsir tawaful wada'.
Nah, kemudian sunnah-sunnahnya besar-besar ya. Al-iqtisal lil ihram. Ini diamalkan di yaumit tarwiyah. Ya. At-tawaf, tawaful qudum. Ini sunnah bagi qiran dan ifrad. Yang menempuh haji qiran dan ifrad. Adapun yang menempuh haji mutamatti', maka tawaf qudumnya adalah tawaf umrah. Yang itu tawaf rukun bagi umrahnya. Ar-ramal wal-ittiba ini di tawaf nanti. Di tawaf qudum saja. Sehingga di tawaf ifadah enggak berlaku. Al-mabit bi Mina yaumus samin. Ini. Karena dia mabit di Mina. Menuju Mina kan tadi. Maka dia juga mabit di Mina. Karena dia sholat duhur, asar, maghrib, isya, fajr. Yang berarti ada proses mabit di Mina. Nah, mabit di Mina yaumus samin ini mustahab. Mustahab. Kalau tadi yang apa yang mabit yang merupakan wajib, mabit di Mina pada hari tasyrik. Ya. Adapun mabit di Mina pada tanggal 8 malam 9 malam Arafah, maka ini mustahab. Labzul izar warida abyadain. Takbil al-hajar wal istilamuhu ini di saat tawaf at-talbiyah. Ya, dan talbiyah disunnahkan untuk dikeraskan. Nah, maka di sini disebutkan faida qala al-muallif faida wasala ila Mina fasunna an yusalli biha adh-dhuhra wal 'asr wal maghrib wal 'isha was-subh wa la yakhruju minha hatta tatlu asy-syamsu. Naam. Baik, maka di sini ya ikhwan ada beberapa hadis yang mungkin bisa kita bahas. Ya. Tentang amal di yaumit tarwiyah. Yang pertama hadis Anas ibn Malik. Qala falamma qadimna amara an-nas fahallu hatta yaumat tarwiyah ahallu bil hajj. Mungkin bisa ditampilkan yang poster berikutnya. Ketika kami tiba di Mekah, Nabi memerintahkan umat manusia fahallu untuk bertahallul. Ya, yakni bertahallul di masa jeda itu. Hatta kana yaumut tarwiyah, mencatat hadisnya supaya tidak hanya sekedar pernyataan-pernyataan bila dalil. Ini dalilnya. Hatta kana yaumut tarwiyah ahallu bil hajj. Hingga ketika tiba yaumut tarwiyah, mereka berihlal dengan haji. Ini hadis Anas riwayat Bukhari. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahum, wa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada mereka para sahabatnya, ahillu min ihramikum, bertahallullah kalian dari ihram kalian, bi tawafil bait wa baina safa wal marwa wa qassiru. Bertahallullah dengan cara apa? Tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwa, wa qassiru. Di sini dalil bahwa inilah, yakni apa ini semua? Umrah maksudnya. Selesai bertahallullah kalian dari umrah kalian. Dan Nabi mengatakan wa qassiru. Kenapa? Karena mau haji. Wa illa yang afdal apa? Tahlik. Yang berumrah yang afdal tahlik. Namun karena ini mau haji setelahnya, maka Nabi mengatakan wa qassiru. Taksir. Supaya apa? Masih tersisa rambut saat tanggal 10 nanti. Summa aqimu halalan. Maka kemudian tinggallah kalian di Mekah ini dalam kondisi halal.
tidak lagi dalam kondisi muhrim. Hatta idza kana yaumut tarwiyah fa ahillu bil hajj, hingga kalau tiba yaumut tarwiyah maka berihlallah kalian dengan haji. Waj'alul lati qadimtum biha mut'atan, dan jadikanlah amal yang kalian datang dengannya sebagai mut'ah, yakni kesenangan, kenikmatan. Sehingga di sini ya ikhwan, mungkin bisa diperbesar itu. Sekian hal yang perlu diamalkan. Ya. Sehingga yang menjadi penekanan adalah ihram. Ihram dengan yang rukun adalah ihram dan segala hal yang berkaitan dengannya, yang itu adalah mustahab. An-Nawawi rahimahullah menerangkan ketika menjelaskan tentang hadis Jabir yang kita baca terakhir, hatta idza kana yaumut tarwiyah fa ahillu bil hajj, atau hadis Anas. Pada hadis ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengan beliau bahwa seorang yang berhaji tamattu atau semua orang yang berada di Makkah yang hendak berihram haji, maka as-sunnah, tuntunan as-sunnah adalah hendaknya dia berihram pada hari tarwiyah, yaitu hari ke-8 Dzulhijjah. Ya, maka ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu disyariatkan berihramnya tanggal 8. Ini pendapat madhab Hambali, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ini adalah madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Dan ini juga pendapat Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah. An-Nawawi juga mengatakan ini juga pendapat sebagian ulama madhab Maliki, dan juga merupakan pendapat Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Ahmad, Ishaq, Ibnu Mundhir dan yang lainnya. Nah, kita jelaskan tadi bahwa titik berihramnya adalah di mana dia berada. Dia berada di hotel, ya dari hotel. Dia di kota Mekah, ya di kota Mekah. Termasuk kalau dia berada di Mina, maka dia berihram di Mina tanggal 8 itu, pagi hari tanggal 8. Kenapa demikian? Karena memang tadi Nabi memerintahkan untuk berihlal dimanapun dia berada, sebagaimana, dan itu diterapkan oleh para sahabat. Beliau katakan fa ahlalna minal abtah, kami pun berihram dari abtah, kawasan yang bernama abtah. Nah, ini perlu kita sampai jelaskan kenapa? Karena secara teknis jamaah haji sekarang yang ingin mengamalkan mabit di Mina pada malam 9 itu kebanyakan sudah diberangkatkan ke Mina sejak malam tanggal 8. Paham ya? Kan dia ihramnya kapan? Tanggal 8 pagi mestinya. Menuju Mina, kemudian apa? Menginap di Mina malam itu. Sehingga malam apa itu? 8 malam 9. Tapi kebanyakan sekarang karena zahmah yang sangat banyak, yang sangat padat, malam 8 itu sudah berangkat ke Mina. Malam 8 sudah berangkat ke Mina. Artinya apa? 7 sore malam 8 dua proses berangkat ke Mina.
yang mau mengamalkan ini. Sehingga 8 pagi dia berada di mana? 8 pagi berada di Mina dia. Maka ihramnya kapan? Tanggal 8 ada di Mina itu. Sehingga di Mina dia ihram. Ini sebagaimana ditegaskan pula oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya, yaitu disyariatkan berihram haji pada hari Tarwiyah dari tempat dia berada, baik dari dalam Mekah maupun di luar Mekah atau dari Mina, kata beliau. Min Mekah au kharijah Mekah au min Mina. Karena sebagian yang berangkat malam 8 ya, itu mereka berangkat dalam keadaan sudah berihram. Sehingga berihramnya malam 8. Nah, yang benar dia berihramnya tetap 8 pagi di Mina. Di Mina. Walaupun boleh, ulama menjelaskan boleh berihram sebelum tanggal 8, boleh. Makanya tadi kita jelaskan bahwa jumhur berpendapat ihramnya 8. Ya, tadi pernyataan Imam Nawawi, as-sunnah adalah dia berihram pada hari Tarwiyah. Tanggal 8, yakni yura'i al-waqt. Lebih mementingkan waktu, bukan tempat, tapi waktunya. Waktunya yaitu kapan? Waktu 8 pagi. Nah, di 8 pagi itu di mana dia berada, di situ dia berihram. Kalau di Mekah, ya di Mekah dia berihram. Kalau sudah berada di Mina, maka di Mina dia berihram. Begitu. Nah, adapun menuju Mina ini juga adalah sunnah. Yang sunnah adalah berangkat setelah terbit matahari, qabla zawal, sebelum zawal. Ini sebagaimana hadis Jabir, falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Ketika hari Tarwiyah, ya, sebagaimana diketahui bahwa hari itu dimulai sejak tulu'ul fajr. Ketika hari Tarwiyah, tawajjahu ila Mina, mereka berangkat ke Mina, fa'ahallu bil hajj. Nah, adapun mabit di Mina pada malam Arafah, sebagaimana kelanjutan hadis Jabir yang tadi, fa'ahallu bil hajj wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, para sahabat berihlal dengan haji, maka Rasul berangkat dengan kendaraannya, ya. Fa shalla biha, maka beliau pun salat di sana, yakni di Mina. Az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajr. Thumma makatha qalilan hatta tala'atish syams. Kemudian beliau tinggal sejenak, yakni menginap, hingga terbit matahari. Hingga terbit matahari. Ini bi ijma al-madhahib al-arba'ah. Ini amalan ini dengan kesepakatan 4 madhab. Ya, dengan kesepakatan 4 madhab. Ditegaskan oleh An-Nawawi, was-sunnatu an yabitu bimina lailatat tasi'. Yang sunnah adalah mabit di Mina pada malam 9. Wa hadzal mabit sunnah. Laisa biruknin wala wajib. Mabit
malam 9 ini adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Falau tarakahu fala syai'a alaih. Kalau dia tinggalkan, maka tidak mengapa. Lakin fatathul fadilah. Namun dia kehilangan keutamaan. Wa hadha alladhi dzakarnahu min kaunihi sunnatan la khilafa fihi. Yang kami sebutkan ini yaitu bahwa mabit malam 9 ini adalah sunnah, tidak ada khilaf padanya. Tidak ada khilaf padanya. Sehingga hatta madhab Syafi'i pun sangat memperhatikan sunnah ini. Memang sunnah, namun kata beliau, kalau ditinggalkan maka fatathu al-fadilah, kehilangan fadilah yang besar. Karenanya para jamaah haji harus perlu memperhatikan ini, perlu memperhatikan sunnah yang ini. Kenapa? Karena mayoritas jamaah haji Indonesia itu malam 8 bukan berangkat ke Mina, namun langsung ke Arafah. Ya. Nah, ini memang betul itu sunnah, namun hatta madhab Syafi'i memperhatikan sunnah ini. Kalau ditinggalkan la syai'a alaihi, kalau ditinggalkan enggak mengapa, namun fatathu al-fadilah, dia kehilangan keutamaan. Ya, dia kehilangan keutamaan. Barakallahu fikum. Kemudian sehingga ini bukan hanya madhab Hambali. Ya, karena mungkin tergambar di sebagian jamaah haji Indonesia, ini madhabnya Hambali. Lah, ini madhab bil ijma, kesepakatan semua madhab bahwa ini mustahab. Bukan hanya madhab, termasuk madhab Syafi'i, madhab yang banyak dianut oleh kaum muslimin Indonesia. Nah, dan yang perlu diingatkan, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Satu, tidak memperbanyak talbiyah. Ya, lupa sama talbiyahnya karena sibuk sama safar, bersiap-siap anu semua, lupa sama ini. Seharusnya terus bertalbiyah. Nah, dan yang sunnah untuk dikeraskan adalah kaum pria. Nah, ini kebalik, banyak sekarang kebalik, yang keraskan justru kaum wanita. Nah, ini enggak boleh. Yang pria semakin aras-arasan. Ya, sibuk sama ngerokok sebagian. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah salat itu tadi pada waktunya dengan qasar tidak dijamak. Nah, termasuk kesalahan sebagian menjamak. Sebagian menjamak. Boleh. Hukumnya sah, salatnya sah, hajinya juga sah. Namun apa? Yukhalifus sunnah. As-sunnah adalah diqasar tanpa dijamak. Diqasar tanpa dijamak. Nah, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.